0: timhaka leti va ku tikhatiri kona va khavana na vavasati va kha va huma hi nhlayo ya le henhla swinene va kha va kombisa ku vilela va kha va tivisa kahle ngopfu ku ri ku va ku kha ku vanhu va kha va huma va kha va kombisa ku vilela swikambe na statement na ti-campaign hinkwato a swi nge pfuni nchumu kumbexana a swi nge pfuni vavasati ku va va kha va va hlayisekile mfumo a wu endli swin'wana va yingiseri va hina namutana kambe ka mahungu lama va kuma kha ma bampong eka rana mutlhasiku va kha yi kuma kahle ngopfu ku ri ngava leswaku ku ve na accident liya yi nga teka vutomi bya vana va 10 kumbe 14
1: okay
0: laha va kha yi kuma kahle ngopfu driver hi lowa malembe ya 22 i boti loyi a ha ri ku lontsongo va yi kha yi kuma kahle ngopfu mengisa vona ku ri accident liya yi siye vatswari vo tala va vaviseke swinene mi nga riva leswaku valavo hi vana 14 ya vana lava nga hundza emisaveni ku na lava nga vaviseka already se van'wani va famba na hi ti-wheelchair yi va yi kha yi kuma kahle ngopfu mengisa vona ku boti u huma hi bail
1: ya kambe bail ya kona yona ke yi ve mali le hansi swinene
0: yes laha hi va ku kha yi kuma kahle ngopfu vatswari va vaviseke swinene ve va kha va lava ku va kha va lwisana na xiboho xexo ku ri why a huma vona va ha ri havana a va tshembi yena hi vana va vona ku va kha va ya xikolweni se vatswari vo tala va vaviseke swinene ku va kha a huma hi bay
1: mara ku ra xi xin'wana vatswari va fanekele va swi languta khasi wa mina loko hi languta kahle ka timhakeni letiya ta tinghozi kumbexana tinghozi leyi va ku ri kona lo magondzweni lomiwa hi xitalo va va ri karhi va nga endli hi vomu ku va munhu a nga ta va yi khome hi nghozi leyi na plana mele leswi fanekele swi endleka yes va nga va ri karhi va endla swihoxo swa ku chayela hi rivilo lerikulukumba kumbe ku chayela a tswotswini hi yin'wana ya milawu leyi a nga yi tlula emagondzweni nandzu u va a wu endlile mara a hi languta leswaku ri swi kona swa ku munhu a nga pulana nghozi
0: akuswinghozi
1: leyi na yi endla
0: a nga kona hi mpela eyi ku le ku tikeni swinene kambe loko va kha yi khumba ka

0: 道不会。
1: 对对，万事吧，那那个啥个，那个马格丹做做，那对个什么彼得拉、伊丽莎白、莫斯拉霍姆，一般看个马格丹个富明星，那个丹尼拉卡巴卡奥恩斯、M 萨维、阿里西祖祖米、拉古达福卡南布恩祖、古宾卡拉古达阿古达古亚杜奥罗拉阿苏苏马苏苏马，但一般看个马古卡巴巴萨蒂拉巴米祖比亚文个古麦格巴卡奥拉埃卡文，拉苏马南萨耶那乌伊那，新拉新庄个苏内勒萨拉个沙布萨古卡斯曼贝勒。Manuku Melini, Masuva, Kambaka, Kuban, Kuabu, Laskaskazakana, Naturana, Kumbesan, Banabasuka, Sukuna Siku, Babutu Umuri, Nine, Kuabu Lavanga, Sakakawa, Kabokotakufuna. I would not take it, Yakufuna Van Dangu, 50,000.
0: Oh,
1: Yambe say, Malifica, 84,000.
0: Man, bakum sana mengenai kerja aku, bawa bawa lu sajalah aku bercakap bawa pas semua semua ni, elsa orang kelas submiti ini kan, bawa bawa kat sini paperwork, itu buat kat sini kita mula fana elsa semua. Kau bakum sana mengenai kerja aku, transfer windows, sedi paruin matiba, entekar, nama langga tak aku, na mula fana. Iyalah kalau yang fuhit luar ni kumpai ilah semkuan. Bukum sen makin tegak kok. Ida sama kau kuala. Tapi gula apa moro kuala apa. Bukum lagi kau WhatsApp bila silu kari kari. So kau fikir orang teh. Kau ni lepas orang transfer windows. Kau nak karwa kau. Kau ni suka suka beti leh kau mafikir lah mua. Kau sign ni wala. Mata anggela kau join. Se beri gula semua an aswan bankat. Kau pasal sekarang ni aswan sekarang kat. Kau ada paperwork tu mana. Kau se moro fana ilah semkuan. Angga fana bank fana ke angkat pon di sana moro sana moro kau.
1: Yes. Kau nak tekan. Ha? Kukuna kale ka presenter ya sport ya ka SBC awandlovu ukumeka aonze M7 ba wakati usakate kore ama haijekiwa a kidnipuwa yudlele ya leo eti ndawendela kase wongko kwele a Kempton Park esile shubu lako kore ae baba sati nse na banga
0: Kempton Park ayi mankase kase kase ende ili shi chabu sangofu ala basatu wae na akirekini langa wakabalisiwa kumeka kamishwa supra mamuta

0: xikwembu xikahle wanga kokwani hi lava va pfukini va pfukini se kokwani ne va nga va lavula kokwani manito
1: nzai
0: o hi lavani va xeweti
2: kokwani
1: ye ima
2: kokwanga
1: hawu wena mfa
2: mina kokwani hinkwaswo swi fambeleki
1: ebukuta n'wa matleketla loyi
2: Ja,
3: Mau kuma eka Facebook ya Chisaka Shango de Chisaka, meleka YouTube channel.